0: is Zelensky. Sivaka. Sayog. Tinaparinga. Sarkam dan sanusan.
1: Sí.